Jangan kata yang kabar kumpulannya, pas kumpulannya pas kau sengkis ya kapan sambil cak sungki cies mai sumak tangki papan jis pala bangsang kumpulannya tapas kusiri cing hari ki ermanun jis ses kucilu no papan jis pas sherbo hinaka kipi papan jis pas kiratope aber kawai kusungkis hakai tiempo imenang ki warmi masih kuna mai kaman senyor te server kanku mai kaman katikur kanku imenatang katikur kanku. Maika mangkati kuni gugar kan cai manta kawari sun skei ora star dimpi. Juan, evangelio Juan kel kapi kawari sun saber biblia kista orkuitis kashan sere kis pcheka. 19:25 Kaipin kai hinata niwanis. Papanchis ka papa dios nyes kuchan sereiko. Hakainata hujan jadi keperkan. Mungkin dimetik semuanya tempelnya parona hujan ta keperkan. Kali tiempo pe imenan katikurkan ku kewar masing sekuna papa diosta. Kali kena tane wanches 25 versikul 25 kapitulo 19 versikul 25 Juan kel kapi. Inyau inca sunches. Jesus pa krusning kaila pitakmi. Mamitampa, ñañampas, Clefaspa esposan, Mariapas, Magdala, Yahtayo, Mariapas, Sayasharkanku. Ari, Hakaip unchaumi, Señor Nens Jesucristo, Cruz Pataman, Checos Campe. Pai kunaka, kenyang jis kunaka. Kati korkan kuri kisinyon jis kinaka, krus pataman chie korkan. Hinang mamita Maria pas nyaw pakempi kasyaska, hinang jat kawakin warmi kunaps. Yusiki, difisil mikarkan, hakaip uncho. Nukan si mama kunaka manacho na kainat awantarusun si manchu. Nukan si mama kunaka ime natawawan jis muna kunjis. Dolor ninjista. Dolor ninjista yarispa. Wakans, no? Mama kuna puno wawo kuna mantaka. Wiksa manda psliya kinjis. Hina kasadunya. Hina waina sepas. Hina adul sintinya chayipso wawo kuna mantaka. Shinti shanis puno warim mantaps. Kari mantaps. Hina ka iminang karkan kay Señor Jesucristo mamitang. Riku syarkan. Kawa syarkan. Nyaupa, nyaupa kempe. Hasta. Apostolin ko napsuwakin ka, soldado ko napsikiritis kan chayera to kakarkan. Kurus pata man chayashas kan. Kurus pata pi hakay nata. Hakay nata sukay kurkan ko. Pero wasok ikunawang. Hakay nata klabo kunawang. Klabay kurkan ko chakinta. Yawar liya niyang fokchuriya musharkan. Yawar liya niyang unu liya niyang sutulika murkan. Yawar niyang pas mananyang karkan yacho. Kishkapilyong umawatay kuska. Chayera tong. Maria ka Señor Jesucristo mamitan ka chayip ka sharkan. Imena tan kawa sharkan. Imena dolor tan sinti sharkan. Gir, chayirato. Nukan si mama kunak nesuman siya. Ama wawaitak nukataasun. Nukataasun chay manchuray kukuskan ispacha nesunches mariki. Kay ay chakawasakunis pa kay chanjis pinsar ispans.